0: kase yesu meda wasi
1: o yesu meda wasi
0: uni yesu ayakana kase yesu meda wasi
1: yesu meda wasi
0: amen in fact udru baby
1: amen
0: wa unim de yesu ayama o kanjo obi kanjo se peja wosa to me be a sound a bitch me see a panic peja wosa